jamukan kene kan ninkero odeye munu maseka jamukan iname ubeseka dafalen la soro bololo sira u sanfe matumi rfi tumi fr nebe kambe da wedo ku natani ala sonama ninkene nyogona wreka wasaka kuma babu wreka laminu beseka lakana e chukumina yani uchi abo janto werela ninka u janto ka laminina awni ni nyogona wreka.